kosanin ni kurai si lumayan biar rumahku kanang buka segalan maka semangarku kanimu inafayamu sada hawa